Osh. Yankulu. Labantwana bayahlanya kodwa bampulelisa lezulu. Bathi bona bafuna ukusetsa emapetla. Banyakorfetsa.